0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Masih di 96,8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita di lagu pilihan kamu yang pertama ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Ini juga udah banyak banget yang milih di Instagram. Ada dari Demonia, terus juga ada dari Antio, ada Masita juga ya yang udah ikutan milih lagunya. Dan yang lainnya masih ada lagunya teman Prodo, masih ada NPD New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku, terus juga masih ada Blackpink Go, dan masih ada Spontan Tanpa Uhunya The Abdil ya. Jadi jangan lupa untuk milih lagunya sekarang juga di WhatsApp di 0811410968 atau juga di Instagram @RRI_Prodo Makassar. Jangan lupa juga kamu bisa komen di RRI Digital.

0: RRI. Dalam esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

masih di 96,8 FM Radio Dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di lagu pilihan kamu. Next kita ada lagu dari Blackpink Sambanim dengan Go. Ini juga udah rame banget yang milih, ada Karen JSHI di Instagram ya. Terus juga ada Aurora Borealis 8405, ada Eka. Terus juga ada Sophie, ada Shia, ada Manene juga, terus juga ada Ik.Shia. Ada siapa lagi ya? Ada rame banget ya. Jalil Yen. Susah banget namanya. Terus juga ada Sayang Mama Live. Ada B_my_wine. Pokoknya semuanya ya, para bling yang udah milih lagunya, langsung aja kita dengerin nih teman-teman produ. Ada Blackpink dengan Go di lagu pilihan kamu yang kedua.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: JKT48 dengan Flying High. Teman produk baru kita dengerin di pagi hari ini. Dan kita lanjut lagi di lagu pilihan kamu ya. Ini seperti biasa jadi lagu terakhir juga alias lagu ketiga di pagi hari ini. Dan nanti aku bakalan puterin lagu dari New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku. Jangan misalnya nyanyi lah ya, nanti agak kabur semua pendengarnya. Ini ada Saras Nadia, terus juga ada Mahyaya underscore underscore cerita, oke, bercerita berarti ya. Terus juga ada Risa.Eva, ada Aona Hayati, ada Karina KPS underscore, terus juga ada Rizka, ada Salawati, terus juga ada Indah, ada Novita Sari. Wih, ramenya ini lagu di betul-betul masih di puncak banget kayaknya lagunya ya. Pokoknya buat semuanya terima kasih banyak yang udah milih lagu dari New Pusat Dunia, oke? Okay? Terus juga aku mau sapa tim yang luar biasa yang sedang bekerja nih, lagi di jalan katanya on the way. Ada Syahrul, ada Mas Dwiki, ada Kak Yudi, ada Kak Ian, sama ada Dimas. Semangat kerjanya ya, walaupun di tengah-tengah orang WFA, WFH ya, work from home. Kalian harus tetap tapping, bekerja di luaran sana, semoga menjadi berkah. Asik, hari Jumat ini tuh makin banyak lagi berkahnya. Dan katanya Syahrul request deh, spesialnya Mi, belum orang request, dia request duluan Mi. Ini ada Canon Grey Vodka Cranberry, nanti langsung aku puterin juga setelah NPD tapi ya, setelah New Pusat Dunia Sempurnanya Aku. Dan teman produser jangan kemana-mana juga, masih barengan sama Enggi sampai di jam 10 nanti. Kita bakalan ngobrol-ngobrol juga di Bisik, so don't go anywhere, stay tuned only on Prod FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Teman terbaik.

banget. Biasanya jadi salah satu hari yang paling membahagiakan. Karena kenapa? Besoknya libur 2 hari ya, Sabtu Minggu. Selamat menuju ke weekend deh pokoknya teman Pro 2. Nanti kalau misalnya besok ada yang mau pergi liburan ya kan, mau pergi healing di tempat-tempat wisata, ingat sampahnya dibuang ya, jangan sampai bisa malah mengotori si tempat wisatanya. Karena biasanya begitu kalau misalnya tuh ada yang viral nih gitu, tempat wisata rame mi pergi ke sana, nanti ujung-ujungnya jadi apa, jadi kotor, jadi rusak lingkungannya gitu ya. Jadi sebenarnya memang dimanapun kita berada, mau kita lagi di tempat wisata yang memang sebenarnya bukan di lingkungan, karena sekali jika pergi ke sana ya kan, sekali-sekali bukan yang tiap hari, tapi tetap juga harus dijaga gitu. Dan kalau kita selalu dengar kata yang kayak semisalnya jagalah kebersihan lingkungan gitu, atau jangan buang sampah sembarangan ya, kurangi penggunaan plastik, itu sering banget Miki dengar gitu ya, di sekolah, di radio, di TV ya kan, bahkan ada di banner-banner besar di pinggir jalan, itu banyak banget Mi gitu ya. Tapi jujur memang nih teman Pro 2 ya, kalau ngobrolin soal kondisi lingkungan kita masih seperti ini juga gitu, tapi kita maksudnya sudah banyak peringatan di mana-mana, himbauan, tapi kita masih tetap melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, ya pasti bakalan berdampak juga gitu sama kita. Misalnya banjir ya kan, tempat sampah juga tidak full dengan sampah, malahan jalanan yang penuh dengan sampah. Nah itu yang harus dikhawatirkan gitu. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita tuh bukan lagi karena kekurangan imbauan gitu, tapi mungkin kita yang kurang menyadari itu gitu. Ada himbauan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih hari ini obrolan kita tentang kita tuh sebenarnya bukan kekurangan imbauan jaga lingkungan, tapi kita kekurangan yang mau melakukan gitu ya. Semoga hari ini dengan obrolan kita di Bincang Asik itu bisa bikin kita juga tergerak gitu untuk apa yang kita lakukan hari ini itu bakalan berdampak untuk kedepannya gitu ya. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng teman Pro 2 di Bincang Asik untuk hari Jumat spesial, kita ngobrolin tentang jaga lingkungan. Oke, jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Bieber Favorite Girl. Kita udah jadi throwback juga ya dengerin lagunya nih teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2, soal fenomena yang cukup menarik juga dan sedikit mungkin bisa dibilang menyedihkan lah ya dalam soal lingkungan ini. Jadi kayak kita tuh hampir lah semua orang tahu kalau misalnya buang sampah sembarangan itu salah gitu. Tapi hampir semua orang juga tahu bahwa plastik itu merusak laut, dan bahkan hampir semua orang tahu juga bahwa penebangan pohon sembarangan itu memperparah banjir dan juga panas gitu ya kan. Kita tahu gitu. Tapi pengetahuan itu tuh berhenti di kepala aja kayaknya ya, tidak turun ke tangan ataupun juga kayak ke kakinya kita gitu. Jadi para ahli itu nyebut kalau ini katanya sebagai kesenjangan antara niat dan tindakan. Sebenarnya kita tuh punya niat yang baik lah gitu, tapi kurang di actionnya aja gitu. Jadi penyebabnya juga bermacam-macam. Mungkin ada yang ngerasa kayak kayak gak mungkin jelas satu orang yang lakukan itu akan berdampak besar gitu. Ada yang bergerak duluan mungkin ya kan, tapi ada juga yang mikir kayak nanti pide masih banyak sih yang lebih penting gitu. Ada yang nunggu orang lain, ada yang mau duluan gitu, dan ada yang jujur merasakan bahwa ini tanggung jawabku ini semua gitu, sampah gitu ya, harus kak buang sampah di tempatnya, harus kayak jaga lingkungan gitu. Tapi ada juga yang bilang, ini kan urusan pemerintah, biarlah pemerintah sendiri yang atur gitu. No, semuanya itu tetap harus di segala aspek gitu loh teman Pro 2. Seluruh lapisan masyarakat tuh harus ikut, bukan cuma tentang pemerintah aja. Karena kalau pemerintahnya sudah bekerja, sedangkan kita juga sebagai masyarakatnya tidak ikut turut andil dalam misalnya menjaga kebersihan, itu juga susah gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin ya alasan manusiawi lah ya. Tapi kalau semua orang berpikir bahwa bahwa kalau satu orang itu tidak mungkin berdampak besar atau nanti pide kumulai gitu, nah itu tidak akan ada juga yang berubah gitu, dan lingkungan kita terus menanggung akibatnya gitu loh ya kan. Dan selain lingkungan yang merasakan bahwa dia semakin rusak, tapi kita juga akan mendapatkan dampaknya gitu nanti. Entah itu kita mungkin rasakan yang namanya banjir, panas ya kan, pohon-pohonnya sudah tidak ada, nah itu mulai itu akan berasanya juga ke siapa, ke kita juga gitu ya.

0: Gita, pagi-pagi gini mau kemana?
1: Eh, gila. Ini mau ke depan, kan ada kerja bakti nanam pohon.
0: Buat apaan?
1: Kamu ingat kan banjir kemarin di komplek kita?
0: Ingat. Kenapa?
1: Nah, jadi ternyata komplek kita kemarin banjir tuh salah satu penyebabnya karena minimnya pepohonan di lingkungan kita, Dil. Makanya kita nanam pohon di sekitar rumah biar membantu mencegah banjir. Karena pohon itu kan bisa jadi berfungsi sebagai penghalang alami yang memperlambat aliran air hujan menuju rumah. Dan juga akar pohon itu punya kemampuan menyerap air dalam jumlah besar dan bisa mengurangi risiko kelebihan air yang membanjiri rumah kita, Dila.
0: Wah, kalau gitu aku ikut dikit.
1: Ya udah, ayo buruan.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tuh udah sering banget dibanjirin sama imbauan selama puluhan tahun gitu ya, tentang menjaga kebersihan, menjaga lingkungan dan lain-lain. Hasilnya ya belum maksimal, karena memang imbauan tanpa ekosistem yang mendukung juga tindakannya tuh hanya akan jadi angin lalu gitu. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu bukan satu imbauan lagi, tapi satu tindakan nyata ya teman Pro 2, dari setiap orang yang lagi dengerin nih pagi hari ini. Dan tindakannya sebenarnya tidak harus besar, jadi kita bisa mulai dari yang paling sederhana hari ini. Ketika kamu misalnya pegang sampah gitu dan tidak ada tempat sampah di dekat kamu, ya simpan dulu di kantong, jangan dilempar gitu aja, jangan dibuang begitu saja. Nah itu udah satu tindakan loh. Dan ketika misalnya kamu pergi belanja, bawa tas sendiri dari rumah ya kan, sebenarnya sih sekarang di beberapa tempat jajan tuh emang benar-benar tidak disiapkan lagi plastik gitu. Jadi kalau mau pakai tas apa sih, tote bag gitu loh, disuruh beli ya kan. Nah dan itu satu tindakan juga. Terus ketika kamu misalnya ngelihat ada yang mau nebang pohon di depan rumah tanpa alasan jelas, kamu harus tegur dengan baik ya, tanyakan gitu, kenapa harus ditebang, kalau bisa jangan, apalagi kalau tidak ada alasan yang make sense gitu ya. Dan ketika kamu punya halaman sekecil apapun, tanam sesuatu yang hijau di sana teman Pro 2, biar itu juga nanti bisa membantu kamu untuk kedepannya. Mungkin terlihat kecil teman Pro 2, tapi kalau satu tindakan itu dilakukan oleh ribuan teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini, itu udah bisa dihitung lah sendiri berapa besar perubahan yang bisa kita ciptain bareng-bareng gitu ya. Terus juga pastinya ada perbedaan yang besar antara orang yang tahu tentang lingkungan dan juga orang yang melakukan sesuatu untuk lingkungan gitu. Jadi bukan cuma tahu, tapi kita juga harus ikut turut andil.

Oke, teman Pradua, intinya adalah kalau misalnya kamu ngerasa bahwa di sekitarnya kamu memang masih kurang orang-orang yang sadar tentang lingkungan gitu, tidak menjaga kebersihan lingkungan dan mungkin bahkan bisa menuju ke arah merusak, nah kamu harus juga saling mengingatkan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini di Bincang Asik juga bisa menjadi reminder buat kita semua untuk selalu menjaga lingkungan ya, bukan cuman untuk orang-orang yang maksudnya kita tuh hanya mengingatkan, tapi kita juga menjadi seseorang yang ada di actionnya gitu ya. Dan terima kasih banyak buat kamu sekali lagi teman Pradua yang udah nemenin Enggi siaran hari ini, dan Enggi udah harus pamit karena udah hampir jam 10 juga. Thank you so much sekali lagi, kita udah seru-seruan hari ini. Selamat hari Jumat, dan buat besoknya selamat weekend ya, happy weekend buat kita semuanya. Dan nanti siang kamu bakalan ditemenin sama Naura, jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi ya, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu Enggi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: Sabar Pro 2, waktunya info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Jumat 8 Mei 2026 bersama Inggiliani. Dan seperti biasa kita akan melansir informasi dari rri.co.id. Kita ke informasi pertama nih teman Pro 2, ada kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Ini melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual melaksanakan sosialisasi urgensi pendaftaran merek kolektif bagi koperasi Merah Putih di kantor Bupati Kepulauan Selayar kemarin. Dan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku koperasi terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap identitas usaha dan juga produk yang dipasarkan secara bersama-sama. Kegiatan sosialisasi menghadirkan analis kekayaan intelektual ahli media Kanwil Kemenkum Sulsel Teguh Firmanto yang juga memaparkan pentingnya merek sebagai identitas pembeda suatu produk maupun jasa di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Dalam pemaparannya, Teguh menjelaskan bahwa merek kolektif merupakan merek yang digunakan secara bersama oleh beberapa orang atau badan hukum yang memiliki kesamaan karakteristik barang atau jasa. Masih dari rri.co.id, ada program Indonesia Layak Anak berlangsung meriah bersama TK Negeri Mariso Kota Makassar di Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Dan kegiatan ini bekerja sama dengan RRI Makassar dan juga Dinas Pendidikan Kota Makassar. Acara dipandu Kak Idam dan juga Ibu Guru Eli dengan suasana penuh semangat dan kegembiraan nih teman Pro 2. Dan anak-anak juga tampil percaya diri di depan penonton, guru serta orang tua. Dan berbagai penampilan menarik juga ditampilkan murid TK Negeri Mariso sejak awal acara, di mana mereka membaca surah pendek dan juga doa harian dengan tertib. Dan juga ada penampilan tari kreasi Nusantara yang mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh penonton. Anak-anak juga menampilkan gerakan kompak sambil mengenalkan budaya Indonesia. Itu dia teman-teman Pro 2, What's in Pro 2 pagi hari ini. Dan informasi selengkapnya bisa kamu baca melalui rri.co.id.
0: What's new in Pro 2?
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas, dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: 96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang hari ini teman Prodo di hari Jumat 8 Mei 2026. Nemenin kamu nanti sampai jam 4 sore. Yang hari ini masih tetap masuk kantor atau yang dapat jadwal work from home, work from anywhere pun, pastiin playlist Prodo selalu nemenin kamu. Di satu jam pertama kita punya Prodo Hit List. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Boleh gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_prodo_makassar. Yang ada di luar kota Makassar, misalnya kamu work from Bone, work from Bandung, work from Jakarta, bahkan work from Merkurius, Venus, Bumi, itu tetap bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store. Habis itu kamu tinggal masuk di kolom komentar atau icon komentarnya, dan kamu tulis aja mau diputerin lagunya siapa untuk hari ini. Sambil kirim salam atau sharing info lalu lintas buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan, boleh juga. Dan pastinya follow dulu sosial media kita, ada TikTok dan Instagram @rri_prodo_makassar, supaya gampang buat cari tahu info dan ikut di segmen-segmennya Prodo Makassar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di Pradua Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, boleh gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau mampir di Instagram kita, langsung DM di @RRI_Pradua_Makassar. Lewat streaming juga bisa teman Pradua di aplikasi RRI Digital. Di Instagram udah ada Ibrahim Rahman yang juga udah ikutan gabung. As always, selalu minta di

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Hit List di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Bebas request lagu apa aja untuk hari ini, Indonesia atau mancanegara, sampai jam 12 siang bareng sama Naura. Sambil kirim salam juga boleh, atau kasih kata-kata hari ini, dan yang lagi ada di jalan boleh juga di-sharing info lalu lintas di sekitaran kamu. Di Instagram, selamat siang buat kamu, ada dari Astrid Novita MN. Minta diputarin lagunya Taylor Swift yang judulnya All Too Well. Oke, kita udah masukin. Terus satu lagi dari Verlika Laylatul Qadr, katanya, kakak boleh dong diputarin lagunya Jimmy Miller yang judulnya Here's Your Perfect. Oke, boleh, boleh banget. Dan masih ada waktu kok, tenang, teman Pro 2, tenang aja. Masih bisa request lagu, masih bisa puterin 2 atau 3 requestan dari teman Pro 2 sebelum kita close order. Karena memang harus PO dulu dengan cara di WhatsApp yang tadi udah aku spill, atau boleh juga di Instagram atau aplikasi RRI Digital. So, kita dengerin sama-sama, ini dia Taylor Swift with All Too Well.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Balik lagi di Santai Siang di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 2 siang, teman Pro 2, saatnya break makan siang dong. Atau mungkin ini kan hari Jumat nih, prepare buat calon-calon imam. Calon imam yang paling dicari-cari di zaman sekarang buat sholat Jumat. Tapi sambil dengerin ngulik hari ini, ngobrolin kuliner dan juga UMKM gitu. Jadi mungkin ada yang makan siang dulu, abis itu sholat Jumat, atau ada yang sholat Jumat dulu, abis itu nanti kan biasanya kalau abis sholat Jumat ada ya nasi kotak lumayan buat makan gitu. Tapi mungkin teman Pro 2 yang bingung menu makan siang hari ini apa ya enaknya, pengen yang berkuah-kuah, misalnya bakso, pangsit, mie goreng. Apapun itu kayaknya semuanya menggugah selera. Tapi kalau kita ditanya apakah kamu sudah makan, kalau kita udah makan bakso atau juga mungkin pangsit, itu pasti rasa-rasanya kita bilang belum makan. Karena kenapa? Karena belum dimakan nasi. Kenapa itu Indonesia betul-betul sangat identik sama yang namanya nasi. Kita itu sudah terbiasa makanan pokok dan wajib ada itu adalah nasi. Nah kadang kita memang sering sekali bilang belum makan kalau belum makan nasi. Kira-kira kenapa teman Prodo? Apakah benar karena kebiasaan atau justru karena memang belum makan kalau belum makan nasi gitu. Beda kalau orang-orang luar biasanya sepotong dua potong roti itu sudah dianggap ya sudah mak sarapan gitu. Kalau kita toh sudah mau makan? Iya sudah mak tadi, tapi baru ji roti ku makan. Artinya itu belum, terhitung ke dalam sarapan. Jadi dihitungnya itu baru masuk di ya ngemil doang gitu. Nah mungkin fenomena ini pernah dialami sama teman Pro 2. Dan ini bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi ternyata di balik kalimat sederhana belum makan kalau belum makan nasi, ada budaya sejarah panjang dan juga kekayaan kuliner dan juga UMKM lokal yang luar biasa dalam istilah belum makan kalau belum makan nasi tersebut. Kira-kira seperti apa? Tapi nanti kita bakal bahas kenapa tiba-tiba ada istilah atau juga mungkin kebiasaan makan nasi di Indonesia. Tapi boleh dong di-sharing juga ke teman Pro 2 yang lain, apakah kamu tipe yang harus banget makan nasi atau enggak apa-apa sih saya enggak makan nasi. Dan alasannya kenapa? Coba di-sharing di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Tadi tanganku ada Juicy Luisi featuring Mawar The Young, teman Pro 2. Sambil makan siang, kita masih ngebahas salah satu istilah yang menurutku Indonesia banget. Tidak makan kalau tidak makan nasi. Jadi belum makan kalau belum makan nasi ya. Jadi bisa dibilang ini bukan hanya sekedar ungkapan berlebihan, tapi ini merupakan cerminan dari hubungan budaya yang sangat dalam antara kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi dengan nasi. Jadi nasi ini bukan hanya sekedar karbohidrat pengisi perut, tapi ini adalah simbol di mana dalam tradisi kita, nasi ini hadir di setiap momen penting dalam kehidupan. Jadi lahir ada nasi tumpeng untuk syukuran, ya kan? Kalau kita lagi ada perayaan ulang tahun atau juga mungkin perayaan kantor baru, anniversary, pasti nasi tumpeng itu menjadi salah satu ciri khas atau budaya Indonesia juga. Nah, selain itu juga selain nasi tumpeng untuk syukuran, menikah, ada juga yang disiapkan untuk pengantar kepergian gitu. Di pesta pernikahan ya. Atau juga mungkin selain itu juga dalam bahasa sehari-hari kita, kata makan ini sudah identik dengan nasi. Jadi nasi ini bukan makanan yang tunggal, karena nasi hadir dalam ratusan wajah. Jadi maksudnya apa itu ratusan wajah? Maksudnya ada beraneka macam jenis nasi-nasi yang ada di Indonesia. Nasi kuning, nah dengan lauk yang beragam dan juga warna-warni. Ada nasi uduk juga, aduh nasi uduk wanginya luar biasa. Ini pakai santan dan juga rempah. Terus juga selain itu nasi bakar yang dibungkus pakai daun pisang, terus dipanggang sampai harum, itu juga aduh jadi bikin lapar ya. Ada juga nasi goreng pinggir jalan yang memang rasanya itu tidak ada duanya gitu. Nah, setiap versi nasi itu sebenarnya punya cerita tersendiri dan hampir semuanya lahir dari tangan-tangan pelaku UMKM lokal yang berjuang setiap hari untuk menghadirkan sepiring kenangan di meja makan. Jadi buat teman Pro 2, nasi yang kita makan setiap hari itu tidak hadir begitu saja, tapi di balik satu piring nasi kuning yang kamu makan tadi pagi itu ada ibu atau ayah yang bangun jam 4 subuh untuk menanak nasi, menggoreng lauk, mengiris daun pisang untuk alas, dan menata semuanya dengan tangan sebelum fajar datang. Bukan fajar set boy, ini maksudnya matahari datang ya. Tiba-tiba aja ada fajar set boy. Tapi sebenarnya teman Pro 2, memang kita sudah terbiasa mungkin ya untuk mengonsumsi nasi dan menjadikan nasi sebagai makanan dasar atau makanan pokok kita dalam sehari-hari. Kadang orang biar mie sedikit lauknya, yang penting banyak nasinya. Tapi ada juga yang kebalikannya, tidak bisa kalau sedikit lauknya, yang bisa itu nasinya. Nah, kalau kamu di tim mana teman Pro 2? Bisakah kamu makan tanpa nasi, atau justru kamu tidak bisa makan kalau tidak ada nasi? Gabung sama kita di 0811410968 atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 bareng sama Naura. Hari ini kita update dulu informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. Dilansir dari rri.co.id, ada 3 informasi yang udah kita siapin buat kamu untuk hari ini. Dan langsung aja kita ke informasi yang pertama, datang dari tim basket 3x3 Putri Indonesia yang gagal lolos ke babak utama FIBA Women's Series Manila 2020. Setelah telan 2 kekalahan. Turnamen ini berlangsung di SM Mall of Asia Manila, Filipina, Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Skuad Merah Putih bergabung dalam draw B bersama dengan Mongolia dan juga Singapura, dan hanya juara grup yang berhak melaju ke babak utama turnamen tersebut. Indonesia sebelumnya mengawali perjuangan dengan menghadapi Mongolia pada laga pertama kualifikasi. Sayangnya Indonesia kalah telak dengan poin 921. Nah, di pertandingan kedua, Indonesia kembali gagal meraih kemenangan atas Singapura, di mana mereka kembali tumbang dengan skor identik 921. Jadi dengan hasil tersebut, Indonesia harus finish di posisi terbawah klasemen draw B, di mana Indonesia hanya mengumpulkan total 18 poin dari 2 pertandingan kualifikasi. Dan di sisi lain, Mongolia memastikan tiket menuju babak utama Women's Series Manila 2026, di mana Mongolia lolos setelah mengalahkan Singapura dengan skor 18-16. Dan nanti teman Pro 2, kita bakal kembali lagi dengan informasi yang datang dari dunia sepak bola mancanegara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
3: Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holla, if she holla.

Balik lagi di Produa Sport, di informasi terakhir hari ini teman Produa. Sebelum jam 2 kita tutup dulu dengan kabar gembira untuk UMKM yang mungkin kalau lagi ada pertandingan bola itu sering mengadakan nobar, nonton bareng. Nah kali ini Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI membebaskan biaya lisensi nobar atau nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk para UMKM. Meskipun demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Jadi hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko di kantor TVRI Jakarta, di mana ia menyampaikan bahwa UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui laman resmi TVRI secara satu pintu, di mana masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tvrinews.com. Dan TVRI juga membangun atau membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan juga komersial. Nah kalau non-komersial itu artinya diselenggarakan tanpa sponsor maupun penjualan tiket kepada penonton. Nah kalau komersial ya of course dengan menjual tiket juga kepada para penonton. Dan selain UMKM, ternyata instansi pemerintah juga turut dibebaskan dari kewajiban pembayaran lisensi nobar, di mana menurut Retno kebijakan itu memperluas akses masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi untuk persyaratan UMKM kamu bisa dijadikan tempat nobar nantinya, kamu bisa langsung baca informasi lengkapnya di rri.co.id. dan update terus pastinya informasi olahraga kamu di Produa Sport setiap hari di Santai Siang di jam 1 siang. Habis ini jangan kemana-mana karena nanti di jam 2 kita bakal ketemu dengan berita-berita dan informasi terupdate dari dunia entertainment.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya. 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar, karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Ada rasa sekali ini saja. Mungkin rasanya pengen cuma satu kali, tapi beda kalau kita ngomongin Shakira. Shakira ini bukan sekali saja menjadi pengisi soundtrack dari FIFA World Cup, karena ternyata di tahun ini lagi-lagi Shakira yang akan meramaikan ajang Piala Dunia 2026 yang resmi dirilis. Spoilernya, baru spoilernya dulu. Kalau di tahun 2010 kemarin di FIFA World Cup Afrika di tahun 2010, Shakira dengan lagu terhitsnya Waka Waka. Nah, di tahun ini, di tahun 2026, judul lagunya adalah Dai Dai. Jadi melalui akun Instagramnya, Shakira membagikan video berdurasi 1 menit yang direkam di Stadion Maracana sebagai promosi lagu terbarunya yang nanti dirilis di tanggal 14 Mei. Dan lagu tersebut juga menampilkan penyanyi asal Nigeria, ada Burna Boy. Jadi nanti bakal duet membawakan lagu Dai Dai nanti. Dan dalam video tersebut Shakira tampil bersama dengan para penari yang menggunakan warna berbagai tim nasional peserta turnamen. Dan pastinya Piala Dunia FIFA 2026 ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah, karena untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 48 negara, bukan hanya 32 seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan turnamen ini juga akan digelar di 3 negara sekaligus. Biasanya kan kalau Brazil ya Brazil to, kalau Afrika, Afrika to. Nah, tahun ini nanti bakal diselenggarakan di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga di Kanada mulai tanggal 11 Juni 2026 sampai 19 Juli mendatang. Dan laga pembuka ini dijadwalkan berlangsung di Mexico City, sementara nanti finalnya dimainkan di MetLife Stadium. Totalnya nanti akan ada 104 pertandingan selama turnamen berlangsung. Kita tunggu aja, karena ini yang paling kita tunggu-tunggu selain dari maskot FIFA World Cup-nya apa, terus juga yang paling ditunggu-tunggu itu adalah soundtrack dari FIFA World Cup. Biasanya lebih dari satu. Nah, untuk yang pertama ini baru yang terspil adalah Shakira, dan selalu menjadi hits teman produk. Kita tidak sabar tunggu saja nanti updatean lagunya di tanggal 14 Mei 2026.

Kusasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokat tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Lagi di Santai Siang di Produ Entertainment. Kali ini teman Produ datang dari dunia film, tapi film yang sebentar lagi rilis. Cuma ada permasalahan sedikit dari komentar-komentar netizen mungkin ya, di mana Mbak Imong kan kita tahu setelah di depan layar, akhirnya sekarang lagi fokus menjadi sutradara di balik layar beberapa film. Nah, salah satu filmnya yang coming soon, teman Pro 2, itu adalah film yang akan tayang yang judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Nah, di film tersebut memang menghadirkan salah satu karakter anak yang Down Syndrome, dan ternyata itu mendapatkan komentar negatif di mana Baim Wong itu mendapatkan tudingan eksploitasi penyandang Down Syndrome, dan akhirnya Baim Wong pun angkat bicara terkait dengan hal tersebut. Jadi yang terlibat dalam pembuatan film ada Alim dan juga Vanessa yang memang seorang penyandang Down Syndrome. Teman Pro 2 pasti udah lihat beberapa behind the scene atau proses syuting dari film Semua Akan Baik-Baik Saja, dan mantan suami Paula Verhoeven tersebut menegaskan bahwa ia ingin Alim ini benar-benar tampil sebagai aktor dan menjalankan peran secara utuh. Dan dia, Mbak Im menegaskan bahwa keterlibatan antara Alim dan juga Vanessa dalam filmnya itu bukan sekedar formalitas atau bahkan eksploitasi. Dan Mbak Im juga merasa kalau keputusan yang diambil tersebut tepat setelah melihat kemampuan akting keduanya selama proses syuting berlangsung. Dimana film Semua Akan Baik-Baik Saja ini menjadi salah satu film panjang ketiga Baim Wong setelah berkecimpung di depan layar dan akhirnya beralih menjadi sutradara setelah kemarin filmnya yang juga sukses ada Lembayung dan juga Sukma. Dan pastinya teman Pro 2, film ini selain dibintangi sama Alim dan juga Vanessa, ini juga dibintangi Reza Rahardian, Christine Hakim, Raihanun, Ari Irham, Teuku Rifnu, terus juga ada Asri Welas. Dan film ini bercerita tentang konflik keluarga setelah sang kakak meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan nanti sebentar lagi di bulan ini 13 Mei 2026 akan tayang serentak di bioskop kesayangan teman Pro 2. Tapi gimana menurut teman Pro 2? Apakah benar dengan keterlibatan pemain Alim dan juga Vanessa ini termasuk dalam eksploitasi atau seperti apa? Tapi kalau menurutku dari kacamataku sendiri, justru ini artinya kita memberi ruang untuk siapapun bisa menjadi aktor atau aktris yang bermain layar lebar atau seri, semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Cuma mungkin yang menjadi pembeda adalah perlakuan ya teman Pro 2, kita harus mengerti. Yang penting kan tidak ada tekanan dari sisi manapun, itu yang paling penting. Dan terbuka nih videonya ketika saat mengadakan syuting seperti apa gitu. Dan menurutku saya adik-adik kita yang mungkin spesial itu mereka tidak bisa bohong, tidak bisa dibohongi, dan tidak bisa menyembunyikan perasaan mereka, itu kelebihannya. Jadi kalau mereka tidak nyaman ya syutingnya tidak akan jalan gitu. Jadi otomatis kalau syutingnya jalan berarti mereka merasakan kenyamanan. Itu yang spesial dari adik-adik termasuk Alim dan juga Vanessa. Pokoknya kita tunggu seperti apa nanti filmnya, karena ini merupakan salah satu gebrakan yang luar biasa. Jarang-jarang loh ada yang melibatkan penyandang Down Syndrome secara real. Biasanya kan memang yang normal terus belajar untuk menjadi karakter yang Down Syndrome. Nah, tapi kali ini langkah yang berani juga. Pokoknya nanti kita tunggu aja 13 Mei 2026 tayang di bioskop, dan kita pastinya akan update terus informasi seputar film, khususnya film Indonesia juga, karena kita sebagai masyarakat dan anak muda Indonesia wajib untuk selalu memajukan produk-produk lokal termasuk film Indonesia dong.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore, teman Pro 2, kita update dulu informasi di seputar Sulawesi. Di login local information dari rri.co.id, ada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bappelitbangda Sulsel yang menggelar rapat koordinasi satuan tugas percepatan penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026 Kamis 7 Mei kemarin. Rapat yang berlangsung di kantor Bappelitbangda Sulsel tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD guna mendorong implementasi program makan bergizi gratis berjalan optimal di Sulawesi Selatan. Dan program MBG ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus juga mendukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap lagi, kamu bisa baca di rri.co.id. Nanti kita akan balik lagi dengan informasi yang datang dari Rakernas Asita yang mengajak pelaku wisata perkuat kolaborasi nasional.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login juga local information teman Prodo dari rri.co.id. Ada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi yang menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional 2 Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA tahun 2026 di Four Point by Sheraton Makassar Kamis 7 Mei kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pengembangan sektor pariwisata nasional. Rakernas ASITA tersebut juga dinilai memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata dan juga MICE atau Meeting, Incentive, Convention dan juga Exhibition di kawasan timur Indonesia. Dan dalam sambutannya Fatmawati Rusdi menegaskan sektor pariwisata saat ini telah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM dan juga bahkan memperkuat identitas dan daya saing daerah. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Prodo bisa kamu baca di rri.co.id dan nanti kita akan kembali dengan informasi yang datang dari Wakil Gubernur Sulsel yang minta TPID perkuat stabilitas harga pangan menjelang Idul Adha.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di informasi terakhir di login hari ini, teman Pro 2 masih dari rri.co.id, ada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi yang meminta seluruh tim pengendalian inflasi daerah atau TPID memperkuat stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 2026. Hal itu disampaikan Fatmawati saat membuka high level meeting TPID Provinsi Sulsel di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kamis 7 Mei kemarin. Dan pertemuan tersebut mengangkat tema upaya stabilisasi harga jelang momen HBKN Idul Adha tahun 2026 dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten kota, pimpinan instansi vertikal, ada juga organisasi perangkat daerah serta anggota TPID se-Sulawesi Selatan. Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Idul Adha ini dinilai berpotensi meningkatkan permintaan sejumlah komoditas pangan strategis sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini untuk menjaga stabilitas harga dan juga pasokan di daerah. Fatmawati juga menegaskan penguatan koordinasi antar wilayah menjadi langkah penting untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar dan harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau dengarkan terus login setiap hari di Santai Siang dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan Nora juga harus pamit dari Santai Siang hari ini karena masih ada Sore Ceria yang bakal nemenin aktivitas kamu menuju akhir pekan nanti yang masih WFH juga pastinya, dan yang baru mau memulai aktivitas hangout sore-sore, tenang aja nanti ada Sore Ceria. Dengerin terus Santai Siang di jam yang sama di 96,8 Pro 2 RRI Makassar atau bisa lewat aplikasi RRI Digital, langsung download aja di App Store atau di Play Store HP kamu. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Saya Nora pamit undur diri dulu, ada Niki Lokey jadi penutup untuk Santai Siang hari ini. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, yes, yes, yes. We are back again and again and again, bro. Bareng Isan tentunya.
1: Yes, dan untuk suara ceria temenin Pro 2 hari ini, betul? Kita seperti biasa jam 4 kita bakalan ngebrolin apa, Fauzan?
0: Seputar anak-anak muda yang berprestasi, okay, inspiratif, okay, okay, okay. Dan juga membanggakan bagi nusa dan bangsa.
1: Pokoknya yang punya yang apa? Sesuatu yang bisa kamu mungkin jadi apa ya, jadi acuan yang bisa kamu tiru supaya betul, bisa berprestasi kayak mereka.
0: Kayak kemarin mungkin yang kayak anak-anak PKL yang kayak membawa namanya Sulsel di kancah bol basket kayak gitu-gitu. Isan itu kan salah satu prestasi juga kan, yeah, yang membanggakan. Nah, gitu. Jadi kita akan ngebahas lah ya jam 4 sampai jam 5 nanti, dan setelah itu kita akan masuk ke info Pro 2 tentunya.
1: Jangan kemana-mana.
0: Tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Itu dia.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Anda nih San. Ah. Kita kan sebagai anak muda nih San, ya kan? Atau Bapak sudah tidak merasa muda lagi?
1: Masih muda dong.
0: Masih muda ya.
1: Kan lebih tua kamu.
0: Kok lebih tua, saya lebih tua Rai. Dan teman Pro 2, kita kan tadi udah spill ngebahas seputar anak-anak muda yang inspiratif, yang membanggakan untuk Indonesia. Nah, di mana ternyata grup Pandawara rayakan 4 tahun berdirinya organisasi sekaligus 10 tahun persahabatan kelima foundernya nih Isan. Dan juga tidak main-main ternyata. Di awal-awal naiknya mereka itu tidak dia tanpa banyak anggaran sampai triliunan.
1: Tapi memang mereka dasarnya orang kaya semua kah?
0: Kayaknya tapi kalau kulihat-lihat dari sekarang kan kita bisa lihat dari outfitnya orangnya. Ya. Kayaknya memang lebih adalah mungkin uangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan
1: tapi
0: seperti itu.
1: Tapi itu biasa juga jadi jadi polemik gitu teman Prado kalau misalnya kayak dia enak dia, enak dia, enak dia.
0: Betul, iya. Jadi tapi sebenarnya tuh kalau bilang kesob gitu ke orang-orang tuh kapan kau mau maju juga?
1: Nah.
0: Bagaimana mau sukses? Kalau begitu
1: tapi,
0: tuh
1: tapi
0: jangan selalu tapi ya. Bagaimana mau sukses kalau selalu
1: bukan sukses
0: ya. Kalau kamu selalu selalu ini ke orang, irih ke orang gitu. Maksudku tuh kalau memang dia punya uang untuk punya uang untuk bikin usaha, ya kalian juga mungkin usaha.
1: Itu bukan usaha sih gitu. Sebenarnya
0: lebih ke usaha untuk membersihkan ini kan.
1: Itu kan ceritanya mereka memang berkontribusi untuk lingkungan.
0: Betul, betul.
1: Memang dia itu namanya organisasi, tapi itu organisasi non profit namanya.
0: Iya. Dan itu kebanyakan dia yang membayar ini kayak pribadi, yang kayak semisal kemarin yang diceritakan 50 juta.
1: Ya, itu Miku bilang karena kan memang dia punya.
0: Betul. Dan kalau kita lihat juga suatu kebanggaan, ternyata dia ada mi ininya kak, ada mi office-nya, ada mi kantornya.
1: Oh wow.
0: Yes. Dan ternyata tuh di kantornya itu ada beberapa kali ku nonton itu ada yang kayak dia simpan kisah sampahnya kak. Jadi kayak dia kayak kasih penjelasan bahwa sampah ini tidak bisa diolah, sampah ini seperti ini.
1: I see.
0: Yang kayak mungkin semisal juga sejarahnya baju pertama yang dia gunakan sampai detik ini. Pokoknya dia ceritakan kak begitu di office-nya itu Pandawara Group.
1: Sebenarnya yang gue tau dari Pandawara ya memang itu adalah organisasi yang mencintai lingkungan gitu ya.
0: Betul.
1: Terus viral karena betul-betul kayak mengurai sampah yang ada di lingkungan yang tercemar
0: betul,
1: di sungai kanal. Benar.
0: Maksudku tuh tidak main-main loh itu dengan yang dilakukan.
1: Sampai dia pernah ini udah sih kayak membersihkan pantai yang katanya terkotor yang
0: betul,
1: ada di
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Yes, dan fun fact-nya kembali lagi kotor.
1: Ya mungkin karena habitnya orang-orang di situ belum ada gitu
0: betul.
1: Jadi memang harus selain mungkin kita betul-betul kasih lihat bahwa kita bisa melakukan seperti ini, kita harus juga sembari mengedukasi gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk orang-orang yang ada di sekitaran. Kalau kita bersihkan mungkin bisa ya.
0: Bisa.
1: Tapi kalau bisa menjaganya kan pasti orang-orang sekitar yang bisa.
0: Yes.
1: Jadi memang edukasi itu penting sekali di teman Pro 2. Tapi yang aku suka itu dari katanya aja Pandawara.
0: Betul.
1: Panda itu artinya,
0: jangan tanya saya.
1: Katanya itu gabungan kata panda dan juga wara.
0: Oh,
1: iya.
0: Okay.
1: Panda itu filosofi kebersamaan, wara itu kabar berita dari bahasa Sunda. Ini diambil dari bahasa Sunda.
0: Yes. Karena itu juga dia kan kebetulan sahabat dia kak, lima founder itu dia sahabat.
1: Gilang
0: semua.
1: Rahma, Agung Permana, Rifki Faturrahman, Ihsan Nurjaya, dan Robi Maulana. Tidak ada. Sebenarnya saya mau bilang Ihsan Murad tapi tidak ada. Ihsan Nurjaya ternyata.
0: Kok Ihsan, tiba-tiba Ihsan. Tapi iya juga sih. Dan itu lima kan kak, lima foundernya kan?
1: Panda.
0: Wara. Yes, betul. Oke.
1: Kalau kamu Warawiri,
0: aduh, jelas. Warawiri kita di studio saja.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Yes, Nissan, yes. Nissan. Gimana Nissan? Masih semangat? Saya jujur saya ngantuk.
1: Tapi jangan dong, karena ini adalah suara ceria. Suara
0: kita harus ceria. Saya ngantuk karena belum cair.
1: Oh, kasihan banget iya. Ya teman berdua.
0: Tapi kan kalau dia. Kita ngebahas soal carisan ya, tanggal itu hari Minggu, San.
1: Dia mau ngebahas kita tambah dodong kok nanti begitu.
0: Apakah di hari Senin, San? Apakah?
1: Sudah lebih baik kita kasih informasi terbaru. Betul. Ya di jam 5 ini sampai dengan jam 6.
0: Sabar, San. Ada yang mau kasih satu.
1: Apa?
0: Ini inspiratif juga. Apa? Karena di mana ternyata Liodra yang sama Erika. Tahu Erika?
1: Erika siapa?
0: Banyak sih Erika Sempa. Erika yang suka melukis.
1: Oh iya. Nah,
0: ternyata tau dia lelang lukisan The Invisible Painting. Nah hasilnya ternyata tau San.
1: Saya lihat alunya Erika kalau siapa.
0: Betul. Hasilnya ternyata tau itu untuk nanti 147 guru honorer perempuan
1: yang
0: nantinya.
1: Yang bisa dilihat ini tau pakai ultraviolet tau.
0: Betul, pakai UV kamera.
1: Yes.
0: Dan itu dilelang dari Rp0. Saya kemarin sudah kasih masuk juga 1.000 toh. Enggak tahu kalau terini.
1: Masa 1.000 mau kasih guru-guru perempuan yang apa? Ada guru-guru honorer perempuan yang ada di Indonesia? Masa 1.000
0: kan cair pilih.
1: Oh itu pancingan ceritanya.
0: Itu pancingan supaya semua. Maksudku kan ini kan dari nol. Bisa kayak 1.000, bisa 2.000, bisa lebih dari itu.
1: Mudah-mudahan laku keras gitu ya.
0: Iya sih.
1: Mungkin
0: betul-betul.
1: 3M, 5M, atau 10M.
0: Tapi kalau saya tuh yakin kak akan sampai se-M ini. Karena apalagi mungkin dengan dibilangnya guru honorer juga kan. Pasti sampai 1.000 maksud 1.000 itu 1 juta coy. Itu maksudku tadi.
1: Jadi kalau itu uangmu 1.000, nanti kalau misalnya gak menang kau lelang dikembali uangmu.
0: Jadi guys kembali kan saya tadi tuh 1.000 1 juta itu maksudku 1.000.
1: Oh.
0: Iya, Isabella. Ternyata bahasa Inggris.
1: Percaya ya. Itu. Misalnya 1.000 itu kalau misalnya kalau kau enggak menang lelang kembali uangmu atau tidak?
0: Tidak, Ji.
1: Oh, tetap jadi
0: sumbangkan. Tetap jadi sumbangkan.
1: Oh,
0: kalau jadi ceritanya karena saya memang mau menyumbangkan.
1: Kalau saya begitu. 2.000 saya deh.
0: 2.000 berarti 2 juta.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya kan. Oke, okay, lesson kita udah selesai untuk di mana nih, San? Di jam 4 di salah ngebahas anak-anak muda yang
1: kalau gitu saya harus pamit undur diri.
0: Enggak apa-apa, betul. Karena nanti di jam 5 bareng Fauzan tentunya teman Perdo ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita akan memberikan informasi-informasi yang ter-up to date untuk kalian semuanya.
1: Jadi, jangan kemana-mana, tetap saja di 96.4 FM Perdo RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu, let's go.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: 96,6 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi kasih tahu kamu kabar baru ya.
0: Betul.
1: Aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya Makassar atau pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan atau Disdik resmi membuka tahapan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Tahun 2026 ini untuk jenjang TK, SD, SMP dengan skema pendaftaran bertahap sepanjang Mei hingga Juni. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aki Sulaiman katanya Aci Sulaiman menegaskan kalau misalnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan murid baru ini di tahun 2026 harus transparan, akuntabel, dan berdasarkan bagi berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik. Dan proses ini dirancang semakin adaptif dan juga transparan dengan mengoptimalkan layanan digital melalui aplikasi Lontara Plus. Dan kendati demikian, Dinas Pendidikan Kota Makassar tetap menyediakan akses utama melalui laman resmi SPMB melalui spmb.makassarkota.go.id.
0: Yes, karena nanti serentak juga asalnya.
1: Betul.
0: Dari TK, TK juga udah dapat ya?
1: Iya dong, karena ada TK sekarang yang sudah dibina sama...
0: Betul juga sih, karena kita dulu kan enggak ada pinjaman terhadap TK.
1: Saya ada misi Dato Mikau, Kak. Kita enggak tahu, Kakak. Kita masih anak kecil, jadi tahu aja kayak gitu.
0: Kalau Morin yang bilang itu kayaknya wajar aja deh kalau Morin, ya kan. Oke, Raisan, thank you so much untuk infonya. Sampai akan masuk lagi untuk memberikan informasi, ya kan. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

9,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Fauzan tentunya untuk di sore ceria ya kan. Yang dimana sekarang ini jam 7 Fauzan akan buka open rekosan lagu. Jadi untuk kalian semuanya merekos lagu, mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 9 68, dan juga bisa lewat Instagram kita di Rari_Pro2Makassar. Fauzan tungguin sampai jam 8 nantinya rekosan dari kalian semuanya.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Yes, Tom Rulo, sekarang Fauzan tentunya untuk di sore ceria malam hari ini. Dan kita masih request lagu juga, Tom Rulo. Dan ada beberapa dari pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari dia yang featuring dengan Indakus yang berjudul Malu-Malu. Nih ada beberapa nih yang kayaknya penggemar Hibdut nih, Tom Rulo, yang request untuk malam hari ini. So mungkin langsung aja lah ya, Fauzan putarkan untuk kalian semuanya yang sudah request.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

Yes, nomor 2 udah selesai di sore ceria untuk hari ini. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan dan Izan tadi di jam 4 ya kan, sampai jam 8 mau jam 8 ini. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit di sore ceria nomor 2 ya. Nanti di jam 8 sampai jam 9 akan ada music live chat. Jadi nomor 2 jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: LC Music Live Chat dan masih bareng sama Edit, dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Ketiga. Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah enggak sejalan lagi nih. Ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi di percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya, business. Yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merata. Tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan ya mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih. Harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain.
1: Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita.
0: Okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love, mungkin lama. Kalau istri sih ya kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Betul.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya, oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita nggak ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya, berarti di lagu ini sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat.
0: Oke.
1: Okay. joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya ya memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan aja.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya
0: susah. Oh iya sih,
1: mencari energi, bener sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah, ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah, dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya, single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Ini anak kapas foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Yaudah,
3: diam. Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

dan Mas Marvel. Tentunya untuk malam hari ini teman-teman. Dan ya sudah ada lagi dari pendengar kita yang katanya berputarkan lagu dari Nuka yang berjudul Masa Ini dan Nanti. So mungkin langsung aja lah Fauzan putarkan untuk kalian semuanya.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

Yes, teman berdua, sekarang jam 22.51 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan dari jam 4 sore tadi, ya kan? Sore ceri. Dan lanjut jaga malam lagi. Terima kasih banyak teman berdua ya udah dengerin Fauzan sekali lagi saya like. Oke, begitu. Mungkin Fauzan pamit lah ya untuk malam hari ini. Happy weekend untuk kalian semuanya. Nikmati libur kalian. Kita nanti dengan libur istirahat atau mungkin ini holiday bareng keluarga kalian. Walaupun ini hari ini cuma 2 hari ya, Sabtu Minggu, tapi enjoy aja. Ya teman-teman, kita mungkin masa pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwa bantu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda merasa kehilangan? Bila Anda sering merasa banyak yang hilang dari kehidupan Anda, percayalah, tidak ada kehilangan yang benar-benar hilang. Di sebuah pedesaan Cina, hidup seorang pria tua dan keluarganya. Pria tersebut mengolah sebuah kebun dan memiliki beberapa hewan peliharaan. Salah satu peliharaannya adalah seekor kuda jantan. Suatu ketika, kuda yang dimiliki pria tua tersebut hilang. Beberapa tetangga mengatakan sempat melihat kuda tersebut berlari melewati batas daerah yang tidak boleh dilewati oleh warga desa. Pria tua itu menjadi sedih. Tetapi dia mengatakan, "Tidak apa, barangkali kejadian ini bukan sesuatu yang buruk. Dan siapa tahu akan datang sesuatu yang baik." Setelah hari berganti hari, pada malam hari pria tua itu dikejutkan dengan suara kuda. Dia bangkit dan melihat ke arah luar rumah. Tampak kudanya yang hilang telah kembali dan membawa seekor kuda betina entah milik siapa yang menjadi pasangannya. Tentu saja, seperti peraturan di desa itu, kuda yang tidak diketahui pemiliknya atau liar akan menjadi milik mereka yang menemukan. Para tetangga memberi selamat pada pria tua yang telah mendapatkan kembali kudanya serta tambahan satu kuda secara cuma-cuma. Setelah waktu berjalan, anak laki-laki dari pria tua tersebut mulai berlatih untuk naik ke atas punggung kuda dan memacu kuda tersebut di sekitar area perkebunan. Sayangnya, pada suatu hari, anak laki-laki itu jatuh dari atas punggung kuda dan mengalami cedera kaki yang sangat parah. Perlu waktu lama untuk sembuh. Tetapi, sekalipun telah sembuh, anak laki-laki itu tidak bisa berjalan normal. "Tidak apa-apa, nak," ujar si pria tua. "Mungkin hal ini akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik untukmu." Dan seperti kejadian sebelumnya, pada masa itu adalah masa perang. Semua anak laki-laki di desa wajib memanggul senjata dan bertempur di medan perang. Tetapi karena cacat, anak laki-laki sang pria tua tetap di desa dan bekerja mengolah kebun. Tidak ada yang disesali, karena anak laki-laki itu juga bersikap sama seperti ayahnya. Dia percaya akan ada hikmah di balik kejadian buruk yang menyebabkan dia kehilangan cara berjalan yang normal. Tahun berganti tahun, perang telah berakhir, dan para anak laki-laki yang bertempur kembali ke desa. Ternyata hanya beberapa yang kembali, ternyata tewas di medan perang. Sang pria tua sedikit bersyukur, karena anak laki-lakinya tetap dalam kondisi sehat dan semakin pintar mengurus perkebunan. Sehingga tidak ada yang perlu disesali, karena bagi keluarga tersebut, kebahagiaan tidak hanya dinilai pada saat sesuatu terjadi, tetapi juga pada masa-masa setelahnya. Sahabat, kita harus belajar bahwa setiap kali kita merasa kehilangan, sesungguhnya apa yang kita tangisi tidak benar-benar hilang. Karena pada saat yang tidak akan kita sangka, kita akan mendapatkan hikmah dari rasa kehilangan tersebut. Kita akan merasakan kebahagiaan lebih berlipat jika kita mensyukurinya. Akan tetapi, rasa bahagia itu akan datang saat kita melepaskan dengan ikhlas apa yang telah hilang dan senantiasa bersyukur.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.

gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh JDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

cepat-cepat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

Hadirlah seluruh rangkaian acara saran kami untuk hari ini, Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026. Dan esok pagi saran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz pada dua area Makassar pada jam 9. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program dua area Republik Indonesia, Makassar.

spesifitas dari reward yang kamu lakukan di teman pro 2 ya. Jangan pakai reward yang tujuannya untuk menghancurkan yang lain atau sabotase yang lain di teman pro 2. Kayak seperti misalnya kamu lagi diet dia terus reward junk food berlebihan, itu kan gak make sense gitu teman pro 2. Atau mungkin kamu hemat uang tapi rewardnya belanja impulsif, terus juga mau tidur sehat tapi rewardnya begadang gaming, itu adalah reward yang tetap sejalan dengan tujuan hidup kamu nih teman perdua. Dan fokus ke prosesnya bukan cuman hasilnya nih teman perdua ya. Jangan hanya reward diri sendiri gitu ya, berhasil total kayak sudah mulai konsisten belajar 5 hari, kayak berani kirimkan lamaran ke tempat kerja kemana-mana gitu teman perdua, terus berhasil bangun lebih pagi, ini memang progres yang sangat kecil tapi layak untuk diapresiasi teman perdua.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Teman terbaik kamu.

You still listening on 6.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, lanjut lagi teman Pradua ya. Setelah kamu fokus ke proses bukan cuma hasil, teman Pradua, jangan hanya lewatkan reward diri sendiri saat berhasil total gitu teman Pradua. Contohnya kamu sudah mulai konsisten belajar 5 hari, terus berani kirim lamaran atau berhasil membangun bangun lebih pagi, itu mungkin adalah salah satu proses kecil juga yang layak untuk diapresiasi. Kecil ya teman Pradua ya. Terus kamu pakai temptation bundling nih teman Pradua, kayak gabungkan hal-hal yang kamu suka dengan hal yang sulit, kayak cuma boleh dengar podcast favorit saat olahraga gitu, atau cuma ngopi fancy saat kerja fokus, atau cuma boleh binge series setelah target selesai gitu teman Pradua. Ini juga jadi bikin kebiasaan gitu ya, berasa berat terasa tapi lebih ringan dilakukan di teman Pradua. Terus jangan lupa untuk simpan draft self rewardnya. Banyak yang bingung saat mau menghargai diri sendiri tapi akhirnya default ke doom scrolling atau berbelanja impulsif di teman Pradua. Coba deh kamu mungkin bisa bikin wishlistnya gitu, kayak jalan sore, pijat refleksi, beli buku, main game, cafe hopping, terus journaling mungkin. Terus spa mungkin di rumah atau quality time. Terus juga offline seharian dan juga nonton bioskop di teman Pradua. Ini juga salah satu cara untuk bisa betul-betul menghargai self reward kamu. Dan ini cuma untuk kamu, bukan untuk orang lain. Jadi lakukan yang paling bagus.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Setelah running on Analysis Keluarga FM Pradu dari Makassar itu tadi self-report yang mungkin bisa kamu lakukan gitu, and how supposed to be how supposed to use your self-reward ya teman Pradua ya. Ya gitulah tips and triknya untuk hari ini. And then habis ini teman Pradua, aku mau kasih kamu informasi dari BMKG alias Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang kondisi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. And then bakal ada informasi jalan raya juga di teman Pradua. Jadi untuk kamu juga yang pengen gabung informasikan jalan raya kayak gimana nih teman Pradua, boleh banget gabung. Saya tungguin di 08 11 40 9 68 nanti RR Nuskar Pradua Makassar atau di RR Digital ya teman Pradua ya. Yang mungkin lagi ada di jalan terus mau nginfokan buat seluruh teman Pradua yang lagi mendengarkan untuk edisi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Welcome back di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, waktunya Ihsan kasih kamu perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk edisi per hari ini di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dan untuk hari ini teman Pradua ya, di Makassar pastinya di jam berapa ini sekarang ya? 7:30 ya teman Pradua ya. Ini masih cerah-cerah aja di teman Pradua ya. Dan nanti di jam 8 juga masih cerah sampai dengan jam 9 di 29 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nanti jam 10 akan cerah berawan di 30 derajat Celcius. Jam 11, 12, 13 ini katanya akan hujan ringan teman Pradua di 30 derajat Celcius, turun menjadi 28 di jam 12. Dan di jam 1 akan naik lagi di 29 derajat Celcius di teman Pradua. Jam 2, 3, 4, 5 sore itu akan cerah berawan di 30 derajat Celcius dan akan turun terus sampai dengan 27 derajat Celcius di jam 5. Jam 6 nanti akan cerah berawan di 27 derajat Celcius dan udah terbenam matahari di sini teman Pradua ya. Jam 8, 9, 10, 11, 12 dan sampai dengan dini hari teman Pradua akan 27 derajat Celcius untuk suhu udaranya dengan perakiran cuaca berawan nih teman Pradua. Agak nyampur-nyampur ya untuk hari ini teman Pradua. Angin itu akan bertiup dari 22,7 km per jam sampai yang paling cepat itu di 9,6 km per jam nih teman Pradua, dari arah barat daya ke timur laut nih teman Pradua. Jadi untuk kamu mungkin yang hari ini bakalan keluaran siang teman Pradua ya, bakalan dapatin yang namanya hujan kali ya teman Pradua. Mudah-mudahan juga kamu yang pengen keluar tetap aman-aman aja ya teman Pradua ya. Dan habis ini saya bakalan kasih kamu kondisi perakiran cuaca lagi. Kondisi jalan teman Pradua ini bukan kira-kira lagi, karena langsung dipantau dari CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Kayak gimana? Jangan kemana-mana kamu, tetap sejauh aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Rispada, selamat pagi teman Pradua.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Oke, teman Pradua, kita lanjut lagi kebersamaan kita pastinya untuk kasih kamu informasi keadaan jalan yang ada di Kota Makassar ya, teman Pradua ya. Dan di beberapa

pada berlalu lalangan lah ya tempat ini, Teman Pradua. Dan kota ini pastinya bakalan selalu rame sih menurut aku, Teman Pradua. Kayak Antang Baruga ini udah lumayan rame, tapi masih lancar-lancar aja nih, Teman Pradua. Baromong juga kayak gitu, di jembatan Baromong udah lumayan rame tapi masih lancar-lancar aja. Simpang Lima Bandara juga di Teman Pradua. Dan oh masih lumayan sepi sih Simpang Lima Bandara, dan masih lancar-lancar pastinya. Terus yang lainnya masih lancar-lancar aja di Teman Pradua. Urip Sumoharjo, Sudirman Kartini, terus juga untuk Sudirman Kartini ya tadi udah. Perbatasan Makassar Goa juga masih lancar-lancar aja. Terus juga perbatasan Maros Makassar juga masih lancar-lancar aja. Pokoknya masih lancar-lancar aja semua nih pagi hari ini, Teman Pradua. Mungkin karena weekend juga ya, masih banyak yang di rumah untuk stay, atau mungkin ada yang staycation untuk bisa rebahan agak lama gitu, Teman Pradua ya. Dan untuk kamu yang masih stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, I'll be back with another show. Don't go anywhere, keep running on 6.4 FM Pradua RRI Makassar. Still with Isan di Spadas. Selamat pagi, Teman Pradua.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman-teman.

0: 8 waktunya kamu bisa pilih-pilih lagu yang kamu suka. Dan lagunya karena ini adalah hari Sabtu jadi bebas aja. Kamu bisa pilih lagu yang kamu suka di 08 11 10 968, atau di RRI_2 Makassar di lagu pilihan kamu. Ya betul-betul kamu pilih aja yang kamu suka, saya bakalan puterin buat kamu nih teman Pro 2 ya, sampai dengan jam 9 untuk pagi hari ini. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap saja udah jadi 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.